0: La bene, bien, Jamal.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Ya do kuliya.
0: Da do kuliya de.
1: Gaskiya.
0: Alhamdulillah, du fande du mana jin.
1: Mana ngwa burin kuti.
0: Gala Muhammad wuce kan sharof. Furus kama adro.
1: Kuma indi fal ko ku saka ta tura Morocco. Ni ku ciwa har ya sare har Argentina luna ba shi.
0: Ah. Jo har ya sare ji du.
1: Ah, ni ga har ya sare na. Ina da bana gana. Kuma ni ku atin indin ku duka rako.
0: Na'am, dugulum.
1: Mana ngula bulin kute.
0: Ah, ndu timi gulum, awala gulum.
1: Kuma kwa Faransa, England na karaye.
0: Yo, naina karau indi sipena wada wanwa Argentina da.
1: Ah, kira murare ne ba, ni Faransa England na kuma karaye.
0: Yo, final le deno.
1: Ah, bana wanza mai manzara mana zina da. Amya ku hu wada ta dana da. Ya kanga ya ta hanga gana zuwo do. Saya kelakar aku alam nanti sedua ibu lese.
0: Duaan dua le.
1: Ya kus awak, bapa awak, bapa awak.
0: Kusuman dembela.
1: Ah saya kalu saya. Bukan itu nak. Saya kalu pulang kono kriu ni nak sana kemaru.
0: Kela dahnya panjang tu mangan sih elok tuala.
1: Kela
0: ni rasanya nak elok tu magunum. Faras kamda botro soro faras kam semua den. Andero kaulima audu ima kurubeni na mahaduro ngo kamla yafal.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Alaikum jumaa ndabu.
0: Ndadro kilewa de.
1: Okay na kauto.
0: Ay alhamdulillah askara ala ndu fande ndu mana jin.
1: Omar ngro bla bidi ni amana no.
0: Ngela mamodo faras kam dekele ro shek nsharo.
1: Ade o shek.
0: Na.
1: Alhamdulillah buron. Karo kujin je hulenya. Kenapa orang confederation cup dia tu kuat na?
0: Gay.
1: Champion League Afrika ya. Pulin.
0: Tiket tu ada na.
1: Alhamdulillah. Tapi ada yang awam orang tinggal na. Jadi aje. Alhamdulillah. Kamu out dia uja. Tidak haram mana.
0: Ya wah.
1: Tapi. Jangan jadi punya league dan cinta tu dalam orang ni awal silung orang kata dalam orang ni ya tu. Mandi ada yang syar manan dos nada alhamdulillah na alai guna ramad daniel.
0: Gay.
1: Tapi kuru all cup.
0: Aku
1: kada wa tu kau na.
0: Tapi
1: untuk amai lah saya guna na ini Argentina, England, Greenland.
0: Mikir dah ujian.
1: Mikir deh. Spain, France, ada tau. Nuata, ama anggal jenatinya, diskido pita Argentina, Inggris ya mahade.
0: Cukup mana nuzul itu jen?
1: Anggal jenaza ima, sidu ukuma kop ke jinai, all kop ke jinai deh mae. Kada kol jin anggal jenaza ima, kanuri kada kol jauh mana kol tu?
0: Sayangku ngai na dunzanga woi, sayro awalah kesam ngga jereganya sir na imbiji, do kurungo kama pipa kama esha zordan. Lamar Argentina ada ngguru kati menuktinza.
1: Ya wah, uma ada awal rukin mana? Ukuma FIFA kemarin mah lejar mah ada jani yang penting okra mah ada. Awal zaman tanya nam tuskin yang gurin tafsirin nak jauh teroladan.
0: Gay, gua ingat ni sekungunda kuru dunda sa kara kara emarin biji.
1: Sa kara kara 1986 emarin biji sekarang. Maradona saya mukon zona yang maharin deh hari yang dengan waktu kuasa na amla alat dan zural.
0: Ia ciri macam ni musa.
1: Saya pun don pakai sama kuasa na. Andi tarin dia.
0: Okay.
1: Alhamdulillah. Allah kau barat.
0: Amin ya Rabbi.
1: Dari semua dan tour drama deh. Dari Allah lomor semua rock mandi seluar masa andi deh kangur non deh inggalar cie.
0: Jadi.
1: Saya Argentina ya dikir deh. Sekian lah saya mahu dia frasa semua orang cie.
0: Ya.
1: Jadi, nama ada awal alai sedih deh.
0: Nanti.
1: Alamat nanti awal. Ada awal dek karun dia yang guna zaman ada mana ni?
0: Okay, nama. Gala.
1: Yo, jadi saya kemandi ala saya kau dia beraz.
0: Amin.
1: Jadi ala anda nak terasa kerja sedih ni.
0: Gala. Niras kini na, doktor mungkin anda bertro, kurang dia mandi ro bena haturo. Taji kerentu kau doni buat untuk saudara kurang dia mafaras kami doa dekeli kau tu nama ada aku tu kau tinjau dah file ada kerennya sih lor.

0: Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu har mai karantu wuso tisro a dai makar wuso anda kantro kama mai alewata anda faras kamdone balbaci tubur mai do suduna kilami ta hafis kono skono ta uwa radio dane jami farisade har mai karantu faras kamar sambisuro sati uka kala na jo ishin hata anda kuzo sa uro satin mada a dai makuru har mai karantu chito burimina karo farska mada dawratu kila wasi ya lezna au kininganza panajuma au tunikilanza itafujuma namye njumdi haure alan chito burimie amanza namye zandinyen ndaja harame karantu sambisoro andi askarandi na njofle invudu sambisoro namno andi akarantu adi makuruza wali mana idafurumia neibono andiru karindo swa itagam gawina nkilan uma umi fatima baba kiari loktu alan na njofarska mada dawrungwe adi ma ninjiro ita gadga kini har mai karantu minti pindi au pyak surfers kam dido ga ya zawon de manaida from me ne bonu ande recovering da swa ita gamgawin da ji ta nasmaro kawo first kam da chotto gonye kwenye ndo to su lok to ganaro lingen to shimba isha first kam da gonye kwenye kawdo ngo shara krinyo
1: Ahmad Shanawa

0: ngila masha Allah rami krintunde tumangana nende tamtamde ne flei haja gumsi ada gonwaro krintima karma ndia krinta bade molo na ma fraskam doni nyari ya timia itagatina kara kur adima alabara sukuro show ilmu ye muktar kana abba suro jamia yerwai zandia itagat kena kur andiro bayan kada itagasina kara kla nyari nzidoni kla faida doni kame na alaisha gnazna ila naptadu teida zo faida gana ingaji nsidi nen andiro bayan na sidi na kara harami kritundi daji lokro sanakan intimero fas kam shumada goye kwanyan tulusturo andia gayo
1: ni ay falsuk kama yar shumada andro jutum sro letrum kin ngande kirma Allah
2: wande lirb dimi lirb ba na kama ndi ganan zanan nemne kama yinga yiga nyanyin ba kwai yinga yiga nyanyin ba gulima rade din nimin arbana go dina arbi akawu namzu sayna nufi abila kabila kama za falce zanare har dina cikin nosoro a fima bulin ba dinala gala di mbe di di mbe halden karabia
1: gile suro le tiram kan gande din tanas maro ci tibli min de soyla din futuro darasa gotin kala nyari shimade la
2: bi akam dangal kana wonde koron zaka limar yo suni
1: kuru
2: kan da guzana kora kalima gade dinu za gade au karer gozan de gade tamun za gade
1: asuna kalimar shima kana dia aurai
2: apison koroda kozana amma nyi korodo kalima ngulo monjimba kare kalima gozana go ngulo monjimba tamun kalima talarikin gulle monjimba dan zama gari so a pison sha ko zana dai wanda yake kula amma rumi wanda kula waje dimi na kamar da ganan zana na wani dai arbiya shi nyari dai ka ben zure ka sarrata ro
1: kula waje omna kula waje so dai suro letram kan ganda yadi bejuwa
2: kuma da ya gulzuna wanda kam nya samina woni mai nyinci dan woni nyinci dai nan wanda kam nyin samin woni mai bayan duso nan sanan da karinge kuma jiri wujir la sadin kutla waja lor sala sai yanyi dikin bun len kusu sabtu awo amrak sana sanan dimin ne mun ji baya Allah masamma ada diwi diwi di sakarin da rokarawo kuriyar kan baja nguron ga kan bu sabsai kusoro bladiya so din be kuma ma denu ba birni din ko kaman baja roman lerin boloristo da shanka ho yumin bu nda wani min kala wani min da ina da ina satu kondran da ida
1: kuma kala wujum na kuma shi kam gulluma ma adu suro letiram ya din wani mare wanda ta la nyange amsewa mana zai
2: misali suro mai man kamla shiro sula sakana wani gari ce san wani amzalama ce san na dubiya wato a wurin waljiya sarana da amsarin nozana nan ka gari shi tala amma kalan da zuwar hafsuna a misalin shi kamun gijala duk man dugu ya ma shi gari mun yaji shi a shi fero tala ai a shi mai giya wajin shi yo da indu sona mai kamun so kon gasa dubiya liman so kirmai so nim shawa so ranya tan da so ya biya na duk kalnya san na din lenin nafta da shi mai da ka kallo dai kalawujir diman sai sun yi turkar uzan
1: kala masha Allah askrinya yoro tumangana sandi kruntu ndeso de darasa gozen tanaso kala nyare shima adelan tanaso bana gana inga jensi din nasha titibulimin deso ilan so done kala wuji dimin gullimia awmla yara sufurushin tumangana diwalla katia sandi letter zan dro hazan futu don sandi darasa gozana ilan
0: ngila masha Allah rami kruntunde tumangana tamtam za gonwa kuru adema suru landara sakada gotina ilan kala shi tajirwa duni kala uji ilan alabara sukuro shi shio ilmu ya adi andro bayena itagasuna kruntu lenye fule indi ya gana yoro amai ada kirinye ishia nandiro duru walmana waya kanya nandiyo rubtu insurofus kamduni nyari ya timia alan kilewa nandiyo krasano